kuchokera kunyimbo zokutisa ntima Stella Longwe akupatsirani ola la tuntu la malonje loweruka lililonse pa nthawi ya 7 koloko

kufina atu kumene kunyimbo mbiya Mr. Kokoto. Akuti anthu oyipa mwauka bwa. Akuti waonetsa anthu onse ofunira zoyipa. Kuti yai Mulungu wandidalitsa pano. Sikuyenda zafikapo ndithu ndi nyimbo yaketu. Ndi imeneyi. Iya ndithu malangizo anu kwa anthu oyimba ndi otani inu a Mr. Kokoto. Apa nyimbo yanu iya taivina muno mu studio.